Eba ne sa ho nkyerɛ pa. Eba chomo amu obreku mu ani gyesem bi mamu. Adima mu nye fide ni mfre kra. Emuti e moti TV digi boss no so. Ana bebi amuti e mu bia. Wede mpa chom fa ntini ba kasa de. Emba cha cha ranga sa nyo. Wani gyesem ma eya breku mu anyina. Adim ba kwa buna na. Aramba wa heya. Ani gyesem na mdemo munyina.